yang ulung kayak woi woi ra ada kau kurun tuan diri malah cecet nah mereka perwalaan.